Cetuan dan Puan ke kampar membeli selasih singgah sebentar di tepi batang. Mari mengenal warisan tradisi, cerita lama tetap kita kenang. Kembali bersama Beranda Budaya di 95,9 FM RRI Programa 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cetuan dan Puan. Kalau tadi kita sudah mengenal salah satu tradisi dari Pelalawan ada Togak Tonggol, sekarang kita bersiap-siap on the way ke kampar. Cetuan dan Puan, mungkin tradisi yang satu ini belum terlalu sering kita dengar ya. Ada si Jobang Buong Gasyong, sebuah tradisi seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Kampar. Kalau kita mendengar istilah seni tradisi, yang terbayang mungkin tari, musik, atau permainan alat musik. Tapi si Jobang punya bentuk yang beda karena kekuatan utamanya justru berada pada cerita yang disampaikan melalui nyanyian dan juga tuturan berirama, Cik Tuan dan Puan. Si Jobang Buong Gasyong tercatat sebagai salah satu karya budaya Riau yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017. Dalam

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif. Seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, kita akan update informasi cuaca hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru terlebih dahulu ya. Kita akan ikuti bersama dengan program 1 nanti tentunya.

Megahertz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak tadi pendengar ya, informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Baik, saat ini kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Kini telah menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, di kesempatan ini kami akan kabarkan informasi khusus untuk Anda. Kita akan simak informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau dan kami akan hadirkan laporannya langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Laporan ataupun juga informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Riau di pagi ini, pendengar, kita akan simak langsung. Kami hadirkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru, dalam laporan Indah Desi Nugraha. Laporan Anda, Indah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Pelawan dan Kabupaten Siak. Untuk dini hari, cuaca masih diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru pada pagi, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 2.118 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 91 titik yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 36 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 47 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stametriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baru saja kita simak pendengar informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru. Ya, kami hadirkan ini informasi setiap hari untuk Anda. Jadi kita akan perbaharui informasi cuaca ini setiap hari pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat dari BMKG dan tentu disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey pula?
0: Yelah, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
5: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UNESCO yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu tahun 2017, dan dalam dokumen penetapan pemerintah si Jombang Buang Gasyong ini masuk ke dalam domain seni pertunjukan Cik Tan dan Puan. Jadi ini bukan sekedar lagu tradisional biasa ya. Si Jombang merupakan bentuk kesenian yang menjadikan cerita sebagai bagian utama pertunjukan Cik Tuan dan Puan. Di dalamnya terdapat unsur sastra lisan, nyanyian, dan juga penyampaian cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, jadi karena itu si Jombang ini bisa dilihat sebagai bentuk hiburan sekaligus media pewarisan cerita dan juga nilai budaya Cik Tuan dan Puan. Pada tahun 2017, si Jombang Buang Gasyong ini ditetapkan bersama 10 karya budaya Riau lainnya, di antaranya itu ada Tunjuk Ajar Melayu, Silat Perisai, Zapin Api, Zapin Meskom, Manongkah, Perahu Begandung, kemudian Batobo, Rumah Lontiok, Selembayung Riau, dan juga ada Ondurokan. Penetapan sebagai WBTB tentu bukan berarti tradisi ini otomatis aman dari kepunahan ya. Justru disinilah yang jadi tantangan kita. Bagaimana kita mampu melestarikannya, mewariskannya, agar tradisi ini tidak hilang ditelan zaman, Cik Tuan dan Puan. Pergi ke kampar membawa talam, singgah sebentar membeli gambir, cerita lama jangan tenggelam, warisan budaya mari kita lestarikan. Takbir! Baik Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Beranda Budaya tentunya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Spesial Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cituan dan Puan. Ke Kuantan membeli pandan singgah sebentar di Lubuk Jambi. Mari mengenal warisan zaman, budaya leluhur jangan kita lupai. Baik Cituan dan Puan, dari Kampar kita berpindah menuju Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mengenal sebuah tradisi yang bentuknya cukup unik. Namanya Perahu Begandung. Nah, jadi atau sering juga disebut dengan Perahu Begandung, Cik Tuan dan Puan. Apa ini? Kenapa disebut Begandung? Dalam bahasa setempat, Begandung artinya bergandeng. Jadi Perahu Begandung bukan satu perahu tunggal. Tradisi ini menggunakan 2 hingga 3 sampan panjang yang dirangkai menjadi satu dengan menggunakan bambu, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau melihat bentuknya sekarang mungkin kita bertanya, kenapa perahu harus disatukan gitu? Emang truk? Jawabannya berkaitan dengan sejarah dan fungsi adatnya, Cik Tuan dan Puan. Perahu Begandung merupakan bagian dari tradisi masyarakat Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik. Dalam catatan Balai Pelestarian Kebudayaan, perahu ini menjadi kendaraan adat dalam tradisi Manjopuik Limau, atau dalam sumber pemerintah daerah juga ditulis Manjopuik Limau, Cik Tuan dan Puan. Ada pula catatan sejarah yang menghubungkan penggunaan perahu Begandung ini dengan masa kerajaan, yang mana sumber kebudayaan pemerintah menyebut bahwa tradisi berlayar dengan perahu Begandung itu dipercaya telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan dulu dan digunakan sebagai sarana transportasi raja. Dalam perkembangannya, penggunaannya kemudian berkaitan dengan tradisi mengantarkan limau atau air jeruk oleh menantu ke rumah mertua dalam rangka menyambut Idul Fitri, Cik Tuan dan Puan. Nah, sementara itu, pemerintah Kabupaten Kuansing dalam pemberitaan tahun 2024 menyebut Festival Perahu Begandung itu sudah dilaksanakan sejak 1800-an. Karena terdapat perbedaan cara pencatatan sejarah dalam sumber, yang jelas adalah tradisi ini merupakan warisan lama masyarakat Kuantan Mudik yang sudah diwariskan lintas generasi, Cik Tuan dan Puan. Atau mungkin dari Cik Tuan dan Puan ada yang tahu Perahu Begandung ini sejarahnya seperti apa yang diceritakan oleh kakek ataupun nenek ya dahulu. Nah, nanti boleh ya bergabung bersama kita di line telepon 23606 atau melalui WhatsApp juga silahkan di 0811-7600-959, Cik Tuan dan Puan.
1: Prompat FM, suara budaya Riau.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih dengan bahasan perahu begandung Cetuan dan Puan. Nah, kita sambung kembali ya. Jadi selain perahu yang bergandengan itu, ada lagi yang menarik dari perahu begandung ini adalah bentuk hiasan dari perahu begandung ini sendiri, Cetuan dan Puan. Perahu tidak dibiarkan dalam bentuk polos. Setelah beberapa sampan digandeng menjadi satu, perahu dihias dengan berbagai benda yang punya makna simbolik. Catatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan menyebut adanya bendera, daun kelapa, payung, kain panjang, buah labu hingga berbagai simbol lainnya. Itu diantaranya terdapat padi yang melambangkan kesuburan pertanian dan tanduk kerbau yang berkaitan dengan peternakan. Dalam penjelasan pemerintah Kabupaten Kuansing pada 2019, sejumlah hiasan bahkan itu dikaitkan dengan struktur sosial dan juga nilai masyarakat Kuantan Mudi, Cetuan dan Puan. Misalnya 4 buah payung itu melambangkan 4 suku di Lubuk Jambi, jadi berkaitan dengan kemakmuran. Sementara bulan dan bintang itu bermakna atau sebagai simbol dari ketuhanan yang Maha Esa, Cetuan dan Puan. Ada pula simbol yang berkaitan dengan adat, persatuan, keadilan, serta hubungan masyarakat. Jadi kalau kita melihat perahu begandung dalam sebuah festival, sebetulnya kita tidak hanya sedang melihat perahu yang dihias, tetapi juga banyak sekali makna-makna yang terdapat di perahu ini, Cetuan dan Puan. Tradisi ini juga masih berlangsung sampai dengan sekarang, tepatnya pada 26 Maret, itu pemerintah Kabupaten Kuansing kembali menggelar Festival Perahu Begandung 2026 di tepian Mukolobua Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudi. Pemerintah daerah menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, siaran Green Radio, program 4 Pekan Baru, Cetuan dan Puan. Hari ini kita membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Riau, yaitu Sungai Kampar. Sungai bukan hanya aliran air, karena bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai, air ini berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, perikanan, pertanian, transportasi, dan jadi sumber penghasilan. Tapi karena itu kualitas air sungai menurun, dan soalnya bukan hanya soal lingkungan, dampaknya bisa masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, Cetuan dan Puan. Pada Juli 2026, RRI melaporkan adanya dugaan pencemaran di Sungai Kampar di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan 13 Koto Kampar. Warga dilaporkan mengalami gangguan aktivitas domestik karena kondisi air sungai yang disebut tidak lagi dapat digunakan untuk mandi dan mencuci, apalagi untuk dikonsumsi. Laporan ini menyebut dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah hulu sebagai salah satu sumber pencemaran yang sedang menjadi perhatian. Nah, ini kita perlu berhati-hati menggunakan istilah tercemar karena sumber pencemar dan tingkat pencemarannya harus dibuktikan melalui pengujian kualitas air dan pemeriksaan lingkungan. Namun, persoalannya memang serius, Cetuan dan Puan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal teknologi lingkungan BRIN pada Januari 2026 itu menjelaskan bahwa Sungai Kampar dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan domestik, penangkapan ikan, dan juga budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Penelitian ini juga mencatat adanya tekanan dari aktivitas industri pertanian dan perkebunan serta kegiatan penambangan pasir dan kerikil di Das Kampar yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan. Nah, kalau kualitas air sungai terganggu, apa dampaknya? Pertama-tama, Cetuan dan Puan, kebutuhan sehari-hari masyarakat sudah pasti ikut terganggu. Ketika air sungai tidak lagi layak digunakan, masyarakat yang selama ini bergantung pada sungai itu harus mencari air alternatif, Cetuan dan Puan. Untuk mencuci, mandi, dan juga kebutuhan domestik lainnya, masyarakat mungkin harus menggunakan air dari sumber lain. Artinya, persoalan kualitas sungai itu bisa berubah menjadi persoalan biaya dan juga akses air bagi keluarga yang tinggal di sekitaran sungai. Kemudian perikanan yang kedua ya. Sungai Kampar yang merupakan ruang hidup untuk berbagai organisme air dan juga menjadi tempat masyarakat menangkap maupun membudidayakan ikan, kalau kualitas air menurun, ekosistem perairan juga bisa terganggu. Penelitian BRIN sendiri itu menjadikan parameter seperti BOD, coliform fecal, dan juga MBAS sebagai bagian dari kajian kapasitas asimilasi Sungai Kampar. BOD atau kebutuhan oksigen biologis itu misalnya berkaitan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Nah, parameter seperti ini penting untuk mengetahui kondisi kualitas air secara ilmiah, Cetuan dan Puan. Dan selanjutnya, dampaknya terhadap mata pencaharian. Ini yang sering luput ketika kita membicarakan pencemaran. Karena bagi nelayan sungai atau pembudidaya ikan, air itu bukan hanya lingkungan tempat tinggal ikan, air adalah bagian dari sumber ekonomi. Pada Mei 2026, misalnya DPRD Kabupaten Kampar itu menggelar rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran air yang berdampak pada keramba dan juga mata pencarian nelayan di wilayah Tapung Hilir, Cetuan dan Puan. Dalam rapat tersebut, DLH Kampar memaparkan hasil pemeriksaan kualitas air yang menunjukkan penurunan kualitas air permukaan dan indikasi pencemaran yang mempengaruhi aktivitas perikanan masyarakat. Ya, artinya persoalan kualitas air ini bisa memiliki dampak yang berantai. Air bermasalah, ikan terganggu, aktivitas perikanan ikut terdampak, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat juga bisa ikut terpengaruh, Cetuan dan Puan.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
6: Do re mi fa so la ti do so do.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian obrolan kesehatan, siaran kesehatan maksud Jia. Masih di 95,9 FM Suara Budaya Riau. Hari ini kita membahas masalah yang sangat berkaitan dengan pernafasan, terutama ketika kualitas udara di Pekanbaru beberapa minggu belakangan itu memburuk, dan alhamdulillah tadi malam sudah hujan. Jadi pagi ini sudah agak sedikit lebih segar udaranya, Cetuan dan Puan. Biasanya kalau misalnya paparan polusi sangat tebal, itu penderita asma memburuk kondisinya, Cetuan dan Puan. Ya, asma dan polusi udara. Asma merupakan penyakit kronis pada saluran pernafasan. Gejalanya bisa berupa batuk, bunyi mengi atau ngik-ngik saat bernafas, saat kemudian sesak nafas juga, dan dada terasa berat atau tertekan. Gejala bisa muncul dan memburuk ketika seseorang terpapar pemicu tertentu, salah satunya polusi udara, Cetuan dan Puan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, polusi udara merupakan salah satu faktor yang bisa memicu asma sekaligus memperburuk asma yang sudah ada. Partikel halus atau PM2,5 juga menjadi perhatian karena ukurannya sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru, Cetuan dan Puan. Ini menjadi semakin penting ketika terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kesehatan pada Agustus 2026 mengingatkan masyarakat wilayah terdampak karhutla itu untuk memantau kualitas iklim udara kalau ada kegiatan di luar ruangan, tetapi menghimbau agar membatasi aktivitas di luar ruangan. Kelompok yang lebih rentan termasuk itu anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang yang mempunyai riwayat asma atau penyakit paru, Cetuan dan Puan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan seseorang yang punya asma ketika kualitas udara sedang buruk? Yang pertama, bisa pantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Jangan hanya mengandalkan apakah udara terlihat berkabut atau tidak. Kemudian polusi udara tidak selalu bisa dinilai hanya dari penglihatan, ya. Jadi karena itu periksa informasi kualitas udara melalui sumber resmi atau aplikasi pemantauan kualitas udara. Kemenkes juga memasukkan kebiasaan memeriksa kualitas udara sebagai salah satu langkah pencegahan ketika polusi di kota kita meningkat, Cetuan dan Puan. Kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Apalagi untuk orang dengan penyakit asma, aktivitas fisik di luar ruangan saat udara tercemar itu bisa meningkatkan paparan terhadap polutan. Kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik menunda aktivitas di luar sampai kondisi udara membaik, Cetuan dan Puan. Terutama hindari aktivitas olahraga berat di luar ruangan ketika udara sedang buruk, ya. Jadi berlari, jogging or something else atau apapun itu olahraga yang berat, sebaiknya di

tidak benar-benar dibutuhkan. Dan jangan menghentikan obat asma secara sembarangan. Ini penting. Karena pengobatan asma itu harus mengikuti rencana yang diberikan tenaga kesehatan, Cik Tuan dan Puan. WHO menjelaskan bahwa obat inhalasi bisa membantu mengendalikan gejala asma. Sementara penghindaran pemicu juga merupakan bagian dari pengobatan penyakit, Cik Tuan dan Puan. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pasien yang sudah mempunyai penyakit sebelumnya untuk memastikan obat rutin itu tersedia dan mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter. Jadi jangan menunggu serangan datang baru mencari obat. Untuk pasien asma, penting mengetahui obat mana yang digunakan sesuai resep dokter, bagaimana cara menggunakan inhaler dengan benar, dan kapan harus mencari pertolongan medis, Cik Tuan dan Puan. Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 10:52 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Jia pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan untuk tepak siang hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan Jia dari tepak pagi tadi. Selanjutnya program 4 masih akan terus lanjut siaran di ruang dengar Cik Tuan dan Puan tentunya hingga malam nanti pukul 24. Nah, kita lanjutkan selanjutnya di tepak siang jelang tepak petang. Dan terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang?
0: Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Cinta orang puan, tim Resmob Jombang Polres Tabkanwar mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan curat terhadap panel penerangan jalan umum di Jalan Sri Kandi Delima, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial AP, LT, dan BEW. Sementara satu pelaku lainnya berinisial A masih masuk dalam daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Tabkanbaru AKP Anggirian Diansyah menjelaskan kasus tersebut diketahui terjadi pada Kamis 17 September sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu para pelaku diduga mencuri isi rakitan panel PJU milik Kota Pekanbaru. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri menggunakan barang hasil curian. Namun saat berada di Jalan Bambu Kuning, para pelaku terkejut melihat patroli Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mereka kemudian berusaha melarikan diri. Anggota di Subkota Pekanbaru kemudian mengamankan 2 orang pelaku. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap 1 pelaku lainnya, yakni BEP. 3 pelaku kemudian diserahkan kepada penyidik unit dan jatan trans Polresta Pekanbaru untuk menjalani polresta penyidikan lebih lanjut. Dalam pengumuman kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 panel beserta isi panel PJU, 3 buah tang potong, 1 gergaji besi, dan 1 kunci pas. Akibat pencurian tersebut, kerugian yang dialami pelapor ditaksir mencapai Rp1.962.000 atau hampir Rp2.000.000. Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana mengenai pencurian dengan pemberatan sebagaimana maksud pasal 477 KUHP pidana. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya disampaikan nanti pukul 12 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku, tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
4: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah, bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
5: Jadi memang udah disetting semuanya tuh?
4: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
6: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
3: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh,
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah. Jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Hanya teman-teman kita pula bersama di Info UMKM, di mana peluang dan tantangan UMKM usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Namun pelaku usaha di sektor ini dihadapkan pada dinamika peluang dan tantangan yang kompleks di era digital, di mana peluang UMKM digitalisasi dan e-commerce membuka akses pasar yang jauh lebih luas melampaui batas geografis lokal melalui platform online dan media sosial. Dengan pemerintah, tersedianya berbagai program pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pembiayaan seperti kredit usaha rakyat. Pasar generasi muda, di mana dominasi penduduk usia muda yang adaptif terhadap teknologi menciptakan tren produk dan pola konsumsi baru yang dinamis. Fleksibilitas usaha ukuran yang kecil membuat UMKM lebih cepat dan lincah dalam beradaptasi serta meluncurkan produk baru dibandingkan korporasi besar.

0: Ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat, Citonan Puan, Dirlantas Polda Riau, Kombes Polisi Jiki Rahmat Mustika, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai terhadap peredaran surat izin mengemudi palsu yang ditawarkan melalui jalur tidak resmi. Imbauan tersebut disampaikan Jiki menyusul keberhasilan jajaran Polres ya, mengungkap jaringan pemalsuan SIM yang diduga beroperasi lintas wilayah Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Jangan tergiur dengan tawaran pembuatan SIM secara cepat melalui jalur tidak resmi. Mengurus SIM melalui prosedur yang telah ditetapkan kepolisian. Menurut Jeki, masyarakat perlu memastikan proses pembuatan SIM dilakukan melalui mekanisme resmi kepolisian. Selain menjamin keabsahan dokumen, prosedur tersebut juga memastikan setiap pemohon memenuhi persyaratan serta memiliki kompetensi dalam berkendara. Praktik pembuatan SIM secara ilegal tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem penerbitan SIM. Jiki juga mengapresiasi jajaran Polres yang berhasil mengungkap jaringan pemalsuan SIM. Atas keberhasilan itu, tiga pejabat Polres menerima penghargaan diri di Lantas Polda Riau. Ketiganya ini Kapolres AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, Kasat Lantas AKP Deni Maulana, serta Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais. Sebelumnya pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran SIM palsu di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Hasil penyidikan kemudian menyebutkan bahwa jaringan tersebut tidak hanya beroperasi di Siak tetapi juga terhubung dengan sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru. Kapolres AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan bahwa sedikitnya 33 SIM palsu telah beredar di wilayah hukum Kabupaten Siak. Jaringan tersebut telah memproduksi dan mengedarkan sekitar 500 SIM palsu di berbagai wilayah Provinsi Riau. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menawarkan jasa pembuatan SIM melalui WhatsApp, Facebook, Marketplace maupun perantara. Pemesan disebut cukup mengirim foto diri dan KTP. Kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pembuatan SIM dengan proses instan atau tanpa mengikuti tahapan resmi. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kita nomor pukul 12:07 waktu Indonesia Barat untuk Pekanbaru dan sekitarnya atau daerah yang sewaktu-waktu selop perdusur. Hari ini masuk pukul 12:12. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah selop perdusur hari ini.
2: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholat yang baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Pian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Puji Tuhan, Puan. Satu hal yang ditasyukuri tadi malam, Riau, beberapa daerah di Riau, termasuk bukan baru sudah dikeyur hujan, ya. Di mana info terakhir kemarin, ya, disebutkan lebih daripada 11.000 kasus ISPA di Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat 11.370 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama 1 hingga 14 September lalu. Peningkatan kasus tersebut terjadi di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan ribuan kasus tersebut tercatat dalam 2 pekan pertama September. Kondisi kabut asap diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan gangguan kesehatan masyarakat. Total penderita ISPA di Riau selama periode 1 sampai 14 September atau selama 2 pekan tersebut mencapai 11.370 kasus. Mengantisipasi peningkatan jumlah pasien, fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah daerah terdampak terus disiagakan. Dinas Kesehatan Riau memastikan puskesmas masih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami akibat paparan virus tersebut.

Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Ditemukan 5 posko kesehatan disiapkan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Posko tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Riau bersama Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Riau dan sejumlah perguruan tinggi. Pelayanan difokuskan pada edukasi kesehatan, pemeriksaan sederhana hingga penanganan awal bagi masyarakat yang terdampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan penanganan dampak kabut asap membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Posko kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam penanganan dampak asap karhutla ini, penanganan harus gotong royong. Ini merupakan inisiatif dari Rumah Sakit Bayangkara untuk membentuk posko kesehatan di 5 titik Kota Pekanbaru. Kelima posko berada di pos lantai Korindam. Maksud kami kelima pos berada di pos lantas Korindam 1 Jalan Cut Nyadin, pos lantas Korindam 2 di simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, serta pos lantas Korindam 3 di simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2. Kemudian pos lantas Korindam 4 di simpang Jalan Ronggo Warsito dan pos lantas Korindam 5 di kawasan simpang SKA. Posko tersebut mulai digerakkan selama 7 hari pada tahap awal. Setiap posko akan diperkuat 1 dokter, 2 perawat dan 1 pengemudi ambulan beserta kendaraan ambulan. Pelaksanaan juga melibatkan rumah sakit swasta serta perguruan tinggi seperti Al Insyirah, Payung Negeri, Poltekkes, dan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, Bidokes Polda Riau, Kompol Dr. Firman Syah Dwi Anggara mengatakan, pembentukan posko merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk merespon dampak kesehatan akibat kabut asap. Targetnya adalah bisa memberikan edukasi tentang kesehatan preventif dan memberikan pemeriksaan kesehatan sederhana. Masyarakat yang datang ke posko dapat memperoleh informasi kesehatan, pemeriksaan sederhana serta vitamin. Petugas juga menyiapkan oksigen dan rujukan ke rumah sakit bagi warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Untuk tahap awal, UHTP menempatkan mahasiswa di posko Cut Nyadin dan Simpang Bandara. Masing-masing posko diperkuat 3 mahasiswa setiap shift dengan 2 shift pelayanan. Demikian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar selengkapnya, Citonopoan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian biar saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Perempuan di tengah kasus ISPA yang dialami oleh ribuan orang di tengah bencana kabut asap karhutla yang terjadi sejak sebulan terakhir. Kasus lainnya demam berdarah atau DBD di Kabupaten Inhu, Riau juga mengalami peningkatan cukup tajam. Dinas Kesehatan setempat mencatat 235 kasus sepanjang Januari hingga Agustus. Lonjakan paling tinggi terjadi pada Agustus dengan 69 kasus. Pangkalan Kasem menjadi wilayah yang mencatat temuan kasus paling banyak dibandingkan daerah lain. PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, Indrawan Syah, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi kasus sejak awal tahun. Meski terjadi peningkatan, hingga kini belum ada laporan korban meninggal dunia akibat DBD. Saat ini terjadi peningkatan kasus DBD di Inhu dari Januari hingga Agustus, total 235 kasus. Angka tertinggi terjadi di Pangkalan Kasai dan sampai saat ini belum ada korban jiwa. Sebelum mengalami lonjakan pada Agustus, jumlah kasus DBD tercatat berfluktuasi. Pada Januari hingga Februari terdapat 18 kasus, kemudian 15 kasus Maret, 28 kasus April, 19 kasus Mei, serta 37 kasus Juni, serta 31 kasus pada Juli. Merespon peningkatan tersebut, Diskes Inhu telah menurunkan tim untuk melakukan penyidikan epidemiologi. Petugas memeriksa kondisi lingkungan, menelusuri potensi rantai penularan, dan memetakan lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Majelis Tuan Rampuan Kanwil Ditjen Pas Riau memperkuat deteksi keamanan melalui razia gabungan di rutan kelas 1 Pekanbaru bersama APH setempat Jumat 18 September 2026 tadi malam. Langkah tersebut menjadi bagian komitmen menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan melalui pengawasan bersama secara berkala dan terukur. Razia melibatkan jajaran Kanwil Ditjen Pas Riau serta sejumlah aparat penegak hukum terkait. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan kondisi hunian tetap aman serta mencegah masuknya barang terlarang dalam rutan. Cinta Rampuan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Riau Muhammad Lukman hadir bersama pejabat terkait dalam kegiatan tersebut. Gabungan ini berkomitmen bersama untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan tertib. Dalam pelaksanaannya dilakukan razia 16 kamar secara acak pada setiap blok hunian. 3 blok hunian keseluruhan, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada seluruh warga binaan. Petugas juga memastikan tidak setiap tahapan kegiatan berjalan. Razia kebun ini bentuk komitmen bersama untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan tertib. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Riau Muhammad Lukman hadir bersama pejabat terkait dalam kegiatan tersebut. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cinta Nopuan dapat membaca ragam informasi lainnya secara lengkap di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: Kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tuh kita. Masa orang besar kolor gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Citarapan pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Citarapan, kadang-kadang kita selalu berhadapan dengan masalah ketika menghadapi makanan. Ya, khususnya mungkin untuk sahabat-sahabat yang mempunyai berat badan lebih. Ya, walaupun belum tergolong gemuk atau obesitas, bagi sebagian orang mempunyai berat badan berlebih menjadi masalah bagi ya untuk menjaga kesehatan, dan juga erat kaitannya dengan makanan yang mengandung gula. Nah, kali ini saya kutipkan tip makan agar gula darah tidak cepat naik. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan dan porsinya tentunya. Dikutip dari berbagai sumber dan juga dikutip oleh RI.co pada laman kesehatan ya. Gaya hidup. Saya kutipkan, menjaga kadar gula darah tetap terkendali tidak hanya dilakukan dengan mengurangi konsumsi makan manis. Cara memilih makanan, mengatur porsi, hingga memperhatikan jenis karbohidrat juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belum membagikan tip melalui konten Budi Gemar Sharing mengenai pemilihan makanan yang dapat membantu mencegah kenaikan gula darah secara cepat. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak berlebihan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan gula sederhana. Menurut Budi, sumber karbohidrat kompleks seperti singkong, jagung, dan kacang-kacangan dapat menjadi pilihan karena karbohidrat di dalamnya dilepaskan secara lebih bertahap dibandingkan gula sederhana dalam minuman manis. Nah, lantas bagaimana caranya agar gula darah tidak mudah melonjak? Yang pertama, perbanyak sayuran dan makanan berserat. Sayuran menjadi salah satu komponen penting dalam menu harian. Kandungan serat dapat membantu memperlambat penyerapan gula dan dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama.

0: John. Mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Menang.

0: Selamat sore banyak-banyak tuan dan puan dimanapun berada. Kembali kita bersama di program Dangdut Yuk selama 2 jam hingga pukul 5 petang. Kami tunggu kebersamanya di 0761-23606. Namun sebagai informasi awal untuk sesi pertama ini, kita sampai pukul 3 lewat berapa nih ya? Sampai pukul 3 lewat 12 menit. Jadi sebentar saja dulu di sesi ini karena sesaat lagi seruan azan asyar pula. Selepas itu nanti baru kita lama nanti ya, panjang waktunya. Halo Dangdut Yuk. Halo.
1: Halo Dangdut Yuk bersama Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ius, Bu Iman.
1: Iya Arun, ada lagu apa Arun?
0: Lagu untuk sore ini ada Lebih Dari Selamanya, Mutiara Hidupku, Lebih Baik Sakit Gigi, Aku Bukan Rahwana, Setangkai Bunga Padi.
1: Setangkai Bunga Padi aja lah.
0: Setangkai Bunga Padi. Kau
1: salamnya buat ibu. Ya? Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Pak Mama Parmi. Bina di Perawang, Bunga juga di Perawang.
0: Yup.
1: Mama si kembar. Ocu Amin, Pak Mali.
0: Mak Mali.
1: Ocu Jawai.
0: Jawai.
1: Buat semua-semua aja lah istimewanya buat Harun yang sudah bertugas selalu. Makasih Run.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Is penelpon pertama kita sore hari ini. Satu penelpon berikutnya 0761-23606. Sesi pertama ini kita tidak bisa berlama-lama ya. Nanti kita akan sambungkan sekitar pukul 3.30 ya, selepas azan dan sholat asyar. Kita nantikan sholat asyar dulu untuk pekan baru dan sekitarnya masuk pukul 12, maksud kami pukul 3 lewat 12 menit.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Manjit rumpuan sesaat lagi pukul 3:13 atau pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Saya masuk waktu sholat fardhu asyar tentu bukan baru dan daerah yang satu dengannya. Selamat menaikkan ibadah sholat fardhu asyar. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya. Baiklah Pak, tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Baik, banyak juga harapan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan Dut Yuk. Masih panjang waktu ya, 1,5 jam berikutnya sampai pukul 5. Ini baru pukul 3:35. Kami silakan di 0761236660. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perompak selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma ya.
1: Bu Emma Ngarun, ya Ngarun.
0: Silakan Bu Emma.
1: Apa kabar Ngarun sehat?
0: Alhamdulillah, lai sehat.
1: Syukur alhamdulillah, insyaallah kita sehat selalu semua ya Ngarun.
0: Amin.
1: Amin. Ngarun boleh di luar playlist Ngarun itu minta lagu asalkan, hujan dari Eri Susan Ngarun.
0: Asalkan ada, mudah-mudahan ada.
1: Iya, insyaallah ada Ngarun. Semalam ibu minta sama Kak Bintang mah. Nanti mudah-mudahan hujan Kak Bintang dapat parah nih tempat kami kata ibu kan.
0: Tapi hujan dari
1: pagi juga tadi pagi bilang hujan dari Ngarun.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di tempat kami mah agak mengarun besar petirnya tak tanggung Ngarun.
0: Ya serentak tuh memang gitu kan.
1: Serentak petir tuh Ngarun.
0: Hampir sama.
1: Iya hampir sama ya. Kan ada mesin air sumur bor umumnya di tidak jauh dari rumah ibu doh. Katanya kena tuh lo udah bayar orang tuh air.
0: Oh gitu ya.
1: Kami air sendiri Ngarun sumur bor sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kan dulu kami masuk itu juga Ngarun. Pas air hidup malam-malam punya kami dipindahkan ke rumah orang Ngarun. Jadi ibu gak dapat marah-marah ibu kan. Jadi didengar sama mantu ibu kan di sumur. Masa ada kalian tunggu, masa air makwo kalian udah dipindah orang kalian gak tahu. Makwo bayar 100 sama orang 35 nya. Makwo ibu bilang kan. Ibu kan suka gitu sama anak-anak Ngarun. Dia udah capek ada sedekah-sedekahnya sikit kan.
0: Itu lah tuh.
1: Nah, sekarang rusak katanya orang depan tuh bilang tadi. Ya leh Ngarun, salam-salamnya ya Ngarun.
0: Yup.
1: Kalau ibu untuk semuanya aja Ngarun. Ibu satu-satu ibu sebut namanya nanti ibu udah agak-agak linglung sekarang Ngarun. Faktor U ya Ngarun. Ya kalau ibu untuk semua yang lagi mendengar aja ya. Monitor Perompak petang-petang nih. Semua dapat salam dari Ibu Emma dari Rumpai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dalam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai. Istimewanya buat Ngarun serta keluarga. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar ya aktivitasnya sepanjang hari. Amin. Amin Allah.
0: Amin. Ya
1: dan insya Allah pulangnya nanti Ngarun setelah dinas. Pulangnya adalah dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin ya Allah.
0: Amin. Nah,
1: terima kasih waktu dan lagunya Ngarun. Assalamualaikum. Yup.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan menelpon berikutnya pula. Dangdut Yuk. Assalamualaikum.
2: Dangdut Perempat selalu di hati. Waalaikumsalam Bang Harun.
0: Yuk Bang Simpson. Alhamdulillah.
2: Hujan di sana?
0: Sekarang tak?
2: Enggak ya.
0: Tadi
2: ya,
0: malam
2: ya. Nanti sampai ke rumah jangan dulu hujan. Udah di rumah baru hujan dia.
0: Enggak apa-apa.
2: Itu yang dicari. Kalau di jalan hujan kan ya kok.
0: Kalau di jalan hujan pinggir jalan kita lewat.
2: Iya kadang-kadang pinggir jalan. Kalau berhenti dia. Kalau sampai malam pula lagi. Macam kemarin aku kena gitu.
0: Gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa. Gede-gede gitu kan.
0: Kalau musim kemarau sekarang ini kita harap hujan enggak apa-apa lah. Basah-basah sikit.
2: Yang penting dia hujan meredakan asap-asapnya.
0: Itu dia. Ini
2: yang dicari. Lagunya apa Mas Harun di list aja lah.
0: Lebih baik sakit gigi, aku bukan Rahwana, indahnya cinta, mabuk judi, tujuh kata cinta, makan hati, mutiara hidupku.
2: Imam Mesta ada?
0: Imam.
2: Tengok. Atau ya Imam lah.
0: Imam S. Arifin.
2: Arifin. Itu kalau lagunya tuh mantap-mantap.
0: Nyimam banyak, debu-debu jalanan.
2: Apalagi?
0: Doa suci, air mata perpisahan, potret kenangan, jangan merana.
2: Jangan merana lah.
0: Bunga hati, kau segalanya.
2: Mana yang bagus tuh, kau segalanya tuh jangan merana, jangan merana lah.
0: Ya udah jangan merana, jangan merana.
2: Merana.
0: Oke. Okay.
2: Ada ya, jangan. Salamnya buat Bang Harun yang lagi tugas, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya. Kalau pulang hati-hati. Ya. Udah itu siapa? Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Kerimau, Papi BT ya. Pina di Perawang, itu Tika di Kampar, itu Bunda ini di Perawang juga ya. Ada tuh siapa? Siapa? Ucu Amin. Ucu Amin masuk.
0: Belum.
2: Belum itu Amino Cejawe, Cebuyung, Suryani juga ya.
0: Mungkin dingin-dingin ini masuk selimut dia.
2: Habis ini sih, ini Pak Haji. Dia selfie juga, selfie Pak Diman di Payakumbu, dia itu. Siapa lagi?
0: Bu Surtini.
2: Pak Surtini juga ya.
0: Nenek Murni lah, mau ada Pekoba.
2: Apa Bu Ros juga di Rumba ya. Ayu juga, Budi juga. Siapa lagi semua lah tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Tak selalu murah apa kompas selalu di udara ya.
0: Oke.
2: Mahalo, terima kasih banyak. Lagunya apa tadi Mas Ron?
0: Jangan Merana tapi Imam Mas Arifin.
2: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tak merana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson, ada Ibu Emma, tadi ada Bu Isa. Ada penelpon berikutnya, kami silakan. Dua lagu sudah disiapkan, Hujan, Jangan Merana. Untuk pilihan lagu lainnya, Pildan sama Lesti ya, Lebih Dari Selamanya. Roma Irama, Mutiara Hidupku, Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Aku Bukan Rahwana Nasar, Indahnya Cinta, Mansur sama ini duet ya, Andin. Mabuk Judi, Hamdan ATT, Tujuh Kata Cinta, Asraf. Tiada Kata Berpisah, Nana Mardiana, Imam RS Arifin. Makan Hati, Rita Sugiarto. Dangdut yuk.
3: Halo.
0: Yo.
3: Dangdut perompak selalu di hati.
0: Yo Bu.
3: Gimana kabar Aru? Saya keluar dari rumah semuanya.
0: Alhamdulillah, lagi sehat. Cuci Bu.
3: Nyanyinya apa Aru? Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan yang tadi tuh.
3: Iya Bu, murnikan yang aku udah lama gak ada dengar Aru.
0: Iya itu ya.
3: Lama ya?
0: Lagunya yang lain ini Mabuk Judi, Indahnya Cinta, Lebih Baik Sakit Gigi.
3: Emang kena elok aja lah.
0: Kalau mau elok udah
3: piakar. Ibu udah ahli Bu di dalam
0: ambil, coba lah kasih yang ini aja lah.
3: Apa yang rancak Ren? Apa Ren?
0: Mabuk Judi coba ke pilih.
3: Ayo Mabuk Judi, wak kan tidak soto
0: Ren. Masalah orang kini banyak Mabuk Judi.
3: Iya, Mabuk Judi gini. Iyalah Mabuk Judi dia lah.
0: Abi keluarganya.
3: Ya salam ya Ren ya.
0: Yup.
3: Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga ya. Semoga selalu mudah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
3: Istimewa juga untuk Ibu Zubaida. Semoga selalu juga mudah rezeki dan panjang umurnya. Dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Juga untuk Ibu Ius, Nena Aska, Aduna Lusi, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, semua sirah. Alah, titik salam kalau lihat langgan adanya.
0: Amin.
3: Hartati, Mas Joko, Abang Simpson, Ocu Amin, Indra, siapa lagi kok? Ocu Buyung, Ocu Buyung, Ibu Darmainis, Mak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini ya, Ibu ya, Bunda Murni ya, semoga Bunda Murni ya saja selalu ya. Dengar lagi mana suaranya, Ibu Minar. Mbak Rita, Ibu Artati, Mas Joko, Epi Joni, Ibu Frida, Judi. Salam untuk kita semua aja lah Run. Terima kasih. Ibu Emma tadi ya. Salam untuk Ibu Emma ya, merasa selalu. Terima kasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga judul lagu, Hujan, Jangan Merana, Mabuk Judi. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagunya, nanti kita buka lagi sesi berikutnya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: sambut kembali penelpon yang nak bergabung di 0761236 nama halo dangdut yuk
1: perempat selalu di hati Bang Arul
0: selalu di hati yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang Arun?
0: Sehat Kak Pina kan?
1: Iya betul.
0: Oh, silakan.
1: Lagunya di playlist Bang Arun?
0: Ada di playlist, boleh pilih sendiri juga.
1: Pilih
0: asalkan
1: sendiri
0: ada.
1: Bisa ya?
0: Asalkan ada.
1: Oh ini aja Bang Arun, apa namanya? Oh, di Persik aja Bang
0: Dewi
1: Indah pada waktunya.
0: Dewi Persik Indah pada waktunya. Baik.
1: Ada Bang Arun?
0: Ada.
1: Salamnya buat semua pendengar perempat aja ya.
0: Yuk.
1: Lagunya buat Bang Arun dan keluarga. Makasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pina di Prawang sana. Dangdut yuk. Dengan siapa lagi nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak
2: Atika. Kak Pandang Kak Ulu Kampar.
0: Kak Atika silakan.
2: Semoga Mas sehat. Sehat. Dan operator wakilnya dunia dan akhirat.
0: Amin.
2: Berkat. Sama Bapak Prima Ibadah.
0: Putus-putus ini lagunya langsung Kak. Ini putus-putus.
2: Perjalanan dilindungi oleh Allah
0: SWT.
2: Sehat.
0: Yuk, amin, amin. Lagunya yang mana?
2: Keramat ada mas?
0: Keramat boleh.
2: Kalau nggak ada.
0: Ada keramat ada. Jangan bolak balik kalau ada. Kecuali nggak ada.
2: Kalau nggak ada, apa?
0: Ada. Kalau dari dulu bilang ada sekali, udah ada tuh.
2: Sam-sam boleh mas?
0: Iya.
2: Nah, teristimewa buat mas dan operator yang sedang bertugas secara fiat dan lancar dan bertugas. Bu Dharma ini, Bu Turtini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tika, Bu Tina, Bu Dina, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parida, Pak Sam-sam.
0: Oke, okay. Halo.
2: Mas Yono.
0: Yuk.
2: Bu Aini. Dan Mas Tong dan Pak D. Tengku Rubiansa.
0: Terima kasih. Amin.
2: Rezeki banyak umum kita. Makasih ya Mas.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Atika di Siaulu Pandau. Indah pada waktunya. Dewi Persik, Kroma Irama, Keramat. Kita sambungkan telepon berikutnya lagi. Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Yuk, dengan Pak Ci.
3: Dengan Danal di.
0: Danal?
3: Udah Naldi.
0: Di mana udah?
3: Di Panam, Bang Harun.
0: Oh, Panam, silakan. Apa lagunya udah lah itu dengan judulnya
3: lagunya
0: tadi?
3: Lagunya mengikut yang ala Ado saja. Keramat-keramat.
0: Keramat? Oh yang tadi boleh.
3: Ya, salam terkhusus tuh Bang Harun dan operator dan pendengar setia Pro 4. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu lainnya yang dapat dipilih, Makan Hati, Tiada Kata Berpisah, Tujuh Kata Cinta, Indahnya Cinta. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 RI, selalu di hati. Assalamualaikum, Mas Harun.
0: Waalaikumsalam, dengan Kak?
2: Dengan Ibu Ros di Rumbai.
0: Bu Ros, silakan Bu Ros.
2: Lagunya tadi Makan Hati ya, Mas?
0: Makan Hati ada.
2: Ah, ya, itu aja lah, Mas.
0: Rita Sugiarto.
2: Iya, salamnya buat ini ya, buat Mama Fahmi, sehat selalu.
0: Yeah.
2: Juga buat Aju Amin Ambo, Cibuyung. Juga buat Mbak Pina sama Bunda ini di Pelawang, sehat selalu. Juga buat Ibu Yus, buat Mas yang lagi bertugas, saya selalu ya Mas ya.
0: Yuk.
2: Ditunggu lagi ya, Assalamualaikum.
0: Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Atika, ada Bang Naldi, ada Bu Ros. Dangdut yuk, dengan siapa?
2: Selalu
0: dengan Ibu?
2: Ibu Minar di Arengka.
0: Bu Minar di Arengka, silakan Bu Minar.
2: Lagu.
0: Ya.
2: Lagunya apa tuh?
0: Tiada Kata Berpisah, Indahnya Cinta, Aku Bukan Rahwana, Lebih Baik Sakit Gigi, Tujuh Kata Cinta.
2: Apa tuh? Warna.
0: Apa?
2: Warna.
0: Aku Bukan Rahwana, Nasar.
2: Siapa nyanyi tuh?
0: Nasar.
2: Hah?
0: Nasar.
2: Nasar. Yang satu lagi?
0: Tiada Kata Berpisah, Imam S. Arifin, Nana Mardiana.
2: Oh, itu aja lah.
0: Tiada Kata Berpisah.
2: Yo, salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Ini Arul. Arul, semoga sehat selalu.
0: Ya, Bu.
2: Panjangmu gimana lagi sih. Semoga banyak duit.
0: Oh, amin.
2: Tutup ini. Buros.
0: Buros.
2: Ema. Ibu pisah. Kedawai, kedoyong, Pak Suson, Pak Jir, Kak Bali. Ibu, apa ya? Ibu Bilai.
0: Ya.
2: Ibu Seri. Ibu Atasi. Mas Joko. Semua lah, Mas.
0: Baik, semuanya dapat ya. Tanpa kecuali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat lagu sudah dipilih. Indah Pada Waktunya, Keramat, Makan Hati, Tiada Kata Berpisah. Kita terima dulu lagunya, nanti kita buka lagi kepada sesi berikutnya.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Perempuan tersisa waktu 12 menit saja, dua nomor lagu penutup. Saya pilihkan Indahnya Cinta Mansur S, kemudian nanti ditutup satu nomor lagu dari Ashraf, 7 Kata Cinta. Dangdut yang akan kita hadirkan setiap hari pukul 3 hingga pukul 5 petang. Kita berjumpa lagi besok bersama penyiar bertugas pula. Inilah dia Mansur dan Ashraf. Kami hadirkan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di Dangdut 4 Pekanbaru.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Saudara Puan, Polwan Polda Riau menggelar aksi sosial melalui program Jalur Jelajah Riau untuk Rakyat di kawasan Sungai Duku, Kelurahan Tanjung Ru, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Jumat 18 September. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari jadi

menjadi polisi wanita Republik Indonesia ke-78 tahun 2026. Kegiatan yang mengusung kepedulian terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat pesisir tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sembako, pembagian bibit pohon, serta pelayanan kesehatan gratis melalui klinik terapung. Bakti sosial dipusatkan di RT 03 RW 07 Jalan Tanjung Datu Ujung Sungai Duku dengan melibatkan kolaborasi lintas satuan yakni Polwan Dit Polairut, Polwan Bit Dokes, dan Polwan Dit Bin Mas Polda Riau. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan Polwan Polda Riau menyalurkan sebanyak 50 paket sembako yang kepada masyarakat pesisir yang membutuhkan. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari warga sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepolisian terhadap masyarakat. Selain bantuan pangan, para personil juga membagikan bibit pohon mangga sebagai bagian dari upaya mendukung penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat setempat. Warga memanfaatkan kehadiran klinik terapung untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kehadiran klinik terapung menjadi salah satu bentuk pelayanan humanis Polwan Polda Riau dalam mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir dan bantaran sungai. Program jalur kali ini berbeda dari biasanya dalam rangka menyambut hari jadi Polwan ke-78. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh para Polwan Polda Riau yang berasal dari Dit Polairut, Dit Binmas, dan Bit Dokes. Tambahkan kolaborasi lintas satuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Cinta Lampuan, Kabupaten Negeri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia memiliki pesona tersendiri dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Terkenal dengan hamparan kebun kelapa dan mangrove yang luas, Inhil menyimpan banyak destinasi wisata yang menakjubkan dan layak untuk dikunjungi. Inhil menyimpan banyak destinasi wisata yang menakjubkan, antara lain Pantai Solop yang terkenal. Pantai Solop terletak di Kecamatan Mandah dan merupakan salah satu pantai terindah di Inhil. Pantai ini terkenal dengan pasir putih dan lembut dan air laut yang jernih, keunikan Pantai Solop. Kemudian ada hutan mangrove Gua Enok. Di mana terletak di Kecamatan Tanah Merah dan merupakan salah satu kawasan konservasi mangrove terbesar di Inhil. Ada pula Taman Nasional Bukit 30. Taman Nasional Bukit 30 mencakup sebagai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan salah satu konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati. Tidak kalah menarik ada Tugu Perjuangan Rakyat Riau Tembilahan dan merupakan monumen bersejarah didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Riau dalam merebut kemerdekaan. Tugu ini memiliki arsitektur yang megah dengan relief yang menggambarkan perjuangan rakyat Riau. Mengunjungi tugu ini akan memberikan Anda wawasan tentang sejarah perjuangan rakyat dan pentingnya semangat kemerdekaan. Tugu ini juga sering dijadikan tempat untuk upacara dan perayaan nasional.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tua dan Puan, baru saja kita dengarkan bersama lagu Insya Allah dari Maher Zain, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan itu selalu ada harapan dan pertolongan dari Allah. Semoga pesan dari lagu tadi bisa menemani Cik Tua dan Puan sekaligus menguatkan hati untuk terus melangkah, tetap bersabar dan yakin bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, Cik Tua dan Puan melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Bintang Lili Sartika akan menyajikan banyak informasi dan sajian menarik yang akan menemani waktu Anda di malam minggu ini, di akhir pekan ini lebih berwarna, Cik Tua dan Puan ya. Namun sebelumnya kami informasikan dulu bahwa waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru hari ini masuk pada pukul 18 lebih 15.

0: Pelat FM, suara budaya Riau.
1: Baik Encik, Tuan dan Puan, di tepak petang ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, segera kita rangkaikan kebersamaan ini selanjutnya dalam religi sore, di mana kita akan awali dengan mimbar Islam, mana hari ini mengangkat topik tentang pentingnya ilmu dalam beribadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Adha SPSI MPSI psikolog. Selamat mendengarkan.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat iradat dan inayahnya, hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebagai hamba, sudah seharusnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada manusia. Malu rasanya jika kita menikmati makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala nikmat yang kita rasakan saat ini, namun kita enggan dan malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya manusia ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun, beribadah kepada Allah tidak boleh dengan sembarang ibadah. Tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ibadah kita tidak sesuai dengan kriteria tuntunan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa tahu kriteria-kriteria tuntunan tersebut? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan kembali tata cara ibadah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada para sahabat. Lalu para sahabat kembali menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan kembali ilmu kepada generasi setelahnya yang disebut dengan at-tabi'in tabi'in. Hal itu terus berlangsung hingga sampailah ilmu tersebut kepada kita melalui para guru-guru kita. Inilah yang dinamakan dengan sanad, mata rantai keilmuan, sehingga ilmu dikatakan sebagai warisan para nabi. Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syariat. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam definisi Imam Al-Ghazali, yaitu al-ilmu nurud yaqazifuhullahu ala qalbil abadi. Ilmu adalah cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba. Cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba itulah yang akan membawa dirinya ke dalam keyakinan yang benar, mengajak untuk melakukan amal soleh, dan menjadi penyebab faktor seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya menerangi langkah seseorang mengenal hakikat hidup dan harus bagaimana menjalankan tugas sebagai manusia yang sesungguhnya. Bukanlah ilmu yang hanya mengetahui sesuatu namun terhalang dari mengenal sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Tapi ilmu menyampaikan kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, rahimahumullah. Ilmu yang telah kita ketahui haruslah kita amalkan. Artinya ilmu dan amal itu saling berhubungan antara satu sama lain. Keduanya tak bisa dipisahkan, karena ilmu tanpa amal adalah kegilaan yang nyata, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin dan hanyalah kesia-siaan. Sebagaimana orang Arab pernah berkata, al-ilmu bila amalin jununun, wal-amalu bila ilmin la yakun. Maka artinya, seseorang yang punya ilmu mengenai tata cara ibadah tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang sudah gila, stres. Dan bagi orang yang rajin melakukan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, itulah adalah kesia-siaan belaka, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amalnya tidak diterima karena tidak tahu ilmunya. Syekh Ahmad bin Raslan dalam kitab Zubat Al-Syafi'i halaman 4, beliau mengatakan, wa kullu man min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dasari ilmu, maka amal-amalnya tertolak, tidak akan diterima. Orang yang berilmu tak beramal dengan ilmunya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Maka kita harus terus berusaha mencari ilmu agar ibadah kita tetap bernilai. Dan bagi yang sudah tahu ilmunya, harus mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan beberapa derajat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang berilmu akan beberapa derajat. Imam Malik juga pernah berkata, ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyaknya masalah ilmiah. Hal ini berkebetulan dengan kenyataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisul ilmu bikasratil riwayah innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dan terhamba-hambanya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fatir 28, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Kemudian selanjutnya, pada akhir dari kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan dan melakukan ilmu yang bermanfaat. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang terima. Semoga kita menjadi manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya sehingga ibadah kita di hadapan Allah bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita dengan ucapkan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, encik, tuan dan puan, mari kita sambut kumandang azan maghrib ya, dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib pada pukul 18.15 menit dengan menyimak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Qori Sumarni SPD dan diterjemahkan oleh Qori Harun Al-Rashid.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Cik, tuan dan puan, dalam kehidupan ini kita tentu punya harapan dan keinginan. Ada saat ini mungkin yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, ada yang berusaha sedang membangun usahanya, menyelesaikan pendidikan, menjaga keluarga, atau mungkin sedang berjuang melewati persoalan yang tidak mudah. Bermacam-macam ya. Dan semuanya itu membutuhkan ikhtiar, Cik Tuan dan Puan. Sebab dengan doa saja, tanpa usaha, tentu belum cukup. Kita perlu melakukan apa yang mampu kita lakukan. Selangkah demi selangkah, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ikhtiar itu bukan berarti kita harus selalu berhasil dalam sekali mencoba, Cik Tuan dan Puan. Kadang usaha kita belum membuahkan hasil hari ini, tapi bukan berarti juga usaha kita itu sia-sia. Bisa jadi dari proses itulah kita belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat dan lebih bijaksana, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan berhenti berusaha ya, hanya karena hasilnya belum terlihat. Selagi masih ada kesempatan, teruslah ikhtiar. Tapi harus kita iringi dengan doa dan tawakal, karena tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tetap semangat menjalani hari, Cik Tuan Puan. Semoga setiap langkah dan ikhtiar yang kita berikan diberikan kemudahan serta keberkahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasib orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ngeru aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
3: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Terkait dengan peningkatan daya saing UMKM ya, sehingga PHR dorong penguatan mutu produk dan akses pasar, Cik Tuan dan Puan. Dan Ketua Kelompok UMKM PKK Bulu Kasab bersama 5 orang anggota kelompoknya mengembangkan produk olahan berbasis sagu, termasuk mie sagu yang mempertahankan cita rasa khas Selat Panjang. Nah, di tengah peluang pasar yang terbuka ini, Cik Tuan dan Puan, perjalanan mengembangkan usaha tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari pemahaman mengenai keamanan pangan hingga pemenuhan legalitas dan perluasan akses pasar. Dan tantangan inilah yang membuat PHR akhirnya mendorong penguatan mutu produk dan akses pasar. Dan melihat potensi sekaligus tantangan tersebut, PHR melalui program Community Involvement and Development hadir mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM melalui penguatan mutu produk, keamanan pangan, serta perluasan akses pasar. Bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dumai, BPOM Dumai, PHR memberikan pelatihan food safety atau keamanan pangan serta penerapan cara produksi dengan olahan yang baik pada

beberapa waktu yang lalu. Dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap proses produksi pangan yang aman dan sesuai standar, sehingga kualitas produk dapat terjaga secara konsisten. Melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, pengembangan UMKM ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan produksi saja, tetapi berkembang menjadi ekosistem usaha yang semakin mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Perempat RRI Pekanbaru masih terus akan menyapa Anda dan kita sudah masuk di segmen Tepak Malam Cik Tuan dan Puan ya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah, malam yang bahagia, malam yang hangat karena bisa berkumpul bersama keluarga Cik Tuan dan Puan. Dan kita sudah masuk juga di segmen Ragam Irama Nusantara. Malam ini saya mengajak Anda mengenal atau memahami tentang simbolisme dan kekuatan tari tandok dalam budaya suku Batak, Cik Tuan dan Puan. Kalau mungkin Anda pernah menghadiri acara-acara adat Batak, itu ada ya tari tandok. Jadi tandok itu semacam wadah tempat menyimpan beras sih gitu ya. Jadi tandok ini biasanya dibawa ke ketika pesta-pesta adat pernikahan, pesta adat kematian, memasuki rumah. Jadi rata-rata memang tandok ini digunakan untuk membawa beras. Nanti beras itu akan diberikan kepada pemilik acara gitu. Dan tandok dalam budaya Batak ini berfungsi untuk menyimpan beras dan wadah penting. Jadi wadah ini simbol sebuah berkat dan kesejahteraan Cik Tuan dan Puan. Dan keberadaannya ini menginspirasi sebuah tarian bernama Tari Tandok yang menjadi simbol rezeki yang berlimpah, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik, Cik Turang Puan, sudah pukul 19.23 saat ini masuknya waktu solat fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kita akan kembali nanti di ragam irama Nusantara setelah kumandang azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Allah.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita kembali lagi di Ragam Irama Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Dan kembali juga ke simbolisme dan kekuatan tari Tandok ya, dalam budaya Batak, Cik Tuan dan Puan. Nah, dalam kehidupan orang Batak itu ada istilah boras sipir nitondi, artinya beras penguat jiwa, Cik Tuan dan Puan. Jadi gak heran ya, selain banyak digunakan dalam berbagai acara adat, beras dalam suku Batak juga memiliki wadah, itulah namanya tandok. Jadi tandok ini berupa wadah tradisional yang digunakan untuk menyimpan beras, Cik Tuan dan Puan. Biasanya tandok ini terbuat dari anyaman pandan, bambu, kayu atau material alam lainnya dengan desain yang sederhana. Dan tandok ini menjadi penting bagi masyarakat Batak karena bukan sekedar aksesoris, tapi dianggap sebagai simbol kesejahteraan, keberlimpahan dan serta berkah, Cik Tuan dan Puan. Jadi kehadirannya menandakan adanya rezeki yang berlimpah, kesuburan tanah dan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Batak. Dan tandok sendiri sering digunakan sebagai wadah dalam berbagai upacara adat Batak. Nah, untuk tari tandok ini, Cik Tuan dan Puan, menceritakan tentang kegiatan memanen beras dan menggunakan tandok yang dilakukan oleh para ibu-ibu di ladang. Dan biasanya dibawakan oleh penari perempuan berjumlah genap. Jadi sedikitnya 4 penari, namun bisa juga lebih tapi harus jumlahnya genap. Semua penari mengenakan pakaian tradisional yang didominasi warna hitam dan merah. Sedangkan properti tarian yang digunakan antara lain berupa tandok itu sendiri ya paling utama, lalu ulos dan kain sarung, Cik Tuan dan Puan. Dan tari tandok ini lebih banyak menghadirkan gerakan tangan ya. Dan pada bagian tertentu, para penari ini akan membentuk formasi melingkar mengelilingi tandok yang diletakkan di tengah mereka. Dan gerakan ini menggambarkan proses pengangkatan padi yang sudah panen menggunakan tandok, lalu memukul tandok untuk memisahkan butiran padi dari sekamnya, Cik Tuan dan Puan. Dan makna dari tari tandok ini biasanya berkaitan dengan penyambutan tamu kehormatan, kemudian menyambut momen penting dalam kehidupan masyarakat atau upacara adat tertentu seperti pernikahan, kematian, atau acara keagamaan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Dan Ci Tuan dan Puan, tibalah kita di penghujung ragam irama Nusantara terkait dengan filosofi, simbolisme dan kekuatan tari tandok dalam budaya orang Batak ya. Karena memang tari tandok ini menjadi simbol penting nih bagi masyarakat Batak, karena tidak hanya mengenang aktivitas sehari-hari di ladang saja, tapi juga sebagai cara untuk meneguhkan kebersamaan, kekuatan perempuan dalam pertanian, serta harapan dan akan kelimpahan rezeki dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Dan tari tandok ini masih bisa disaksikan dalam acara-acara upacara-upacara adat ya, Cik Tuan dan Puan, dalam penyambutan tamu. Dan sampai saat ini masyarakat Batak masih menggunakan tandok untuk kegiatan-kegiatan adatnya, Cik Tuan dan Puan. Dan tari tandok salah satunya menjadi salah satu yang selalu ditampilkan ketika menerima tamu-tamu kehormatan. Demikian ragam irama Nusantara kita malam ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga semakin mengingatkan dan memperkaya pengetahuan kita tentang ragam budaya adat Nusantara.

ditebak malam.

Dari Sudirman 440 kembali kami menyapa Anda, pendengar setia Perompat RR Pekanbaru yang saat ini tengah menikmati suasana malam minggunya ya. Semoga semuanya menikmati malam yang hangat bersama keluarga dengan gembira Cik Toda Puan ya. Dan dari Sudirman 440 kami bertugas untuk menemani Anda dengan sajian lagu-lagu dan informasi menarik serta suguhan lainnya Cik Toda Puan. Seperti halnya malam ini seperti biasa kami akan menyuguhkan drama legenda, tapi malam ini khusus kami hadirkan mini drama dengan judul Doa Ibu di Ujung Malam.

Tidak semua air mata jatuh di depan banyak orang. Ada yang memilih bersembunyi di balik pintu kamar kos yang sempit, di balik senyum yang dipaksakan, atau di balik kata aku baik-baik saja. Malam ini di sebuah kamar kos sederhana di Kota Pekanbaru, seorang anak laki-laki sedang memeluk lututnya. Tatapannya kosong, di meja hanya ada buku kuliah, secangkir mie instan yang mulai dingin, dan dompet yang hampir tak lagi berisi. Sudah 3 bulan ia belum pulang. Sudah 3 bulan pula ia belum meluk perempuan yang paling dia rindukan.

0: Iya, Alia. Belum bisa tidur nih.
1: Dari tadi aku chat kamu loh, kenapa gak dibalas? Kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok.
1: Lama aku kenal kamu, kamu gak pernah bilang gak apa-apa. Justru, biasanya sedang lagi apa-apa ini. Ceritakanlah, aku mau dengar.
0: Aku capek, Alia. Capek banget. Kuliah, kerja sambilan, pagihan kos, belum lagi uang makan. Kadang aku cuma makan sehari sekali. Aku nggak pernah cerita ke ibu, aku takut ibu sedih.
1: Kenapa kamu sama ini pendam sendiri?
0: Ya karena ibu sudah terlalu banyak menangis sejak ayah meninggal. Aku nggak mau beliau menangis lagi gara-gara aku. Ibuku pikir aku hidup enak di sini. Padahal aku sering tidur sambil nahan lapar. Aku kangen rumah, aku kangen masakan ibu. Aku rindu dipanggil bangun. Aku kangen dipanggil bangun subuh. Aku kangen dimarahi kalau pulang malam. Aku kangen semuanya, Alia.
1: Kakak, nangislah. Karena kamu memang ingin menangis. Karena laki-laki juga manusia. Laki-laki juga punya hati. Bukan berarti kamu lemah.
0: Aku takut gagal, Alia. Takut pulang cuma bawa kecewa ibu saja. Takut semua pengorbanan ibu sia-sia. Beliau jual gelang terakhir peninggalan ayah supaya aku bisa kuliah. Aku masih ingat waktu berangkat. Ibu cuma bilang, belajarlah yang rajin nak, jangan pikirkan ibu. Padahal aku tahu beliau sedang menyembunyikan air matanya.
1: Ya sudah, sekarang kamu telepon ibumu ya.
0: Aku gak sanggup. Kalau dengar suara ibu, aku pasti nangis.
1: Nangis aja. Kadang air mata itu bukan tanda menyerah. Justru tanda kalau kamu masih punya hati. Sekarang telepon ibumu ya.

0: Assalamualaikum. Raka. Ya Allah, anakku. Sehat, nak?
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Nak, kenapa? Jangan diam. Ayo, cerita sama ibu, nak cerita.
1: Maaf ya, Bu. Maaf, Raka bohong selama ini. Raka bilang sama ibu kalau Raka baik-baik saja. Padahal Raka sering sakit, sering kelaparan, Bu. Sering hampir menyerah. Raka gak mau bikin ibu sedih.
0: Kenapa? Dipendam sendiri. Kalau kamu lapar, yang lebih lapar itu hati ibu. Kalau kamu menangis, yang lebih sakit itu hati ibu. Kamu tahu, setiap malam ibu selalu

0: Raka gagal jadi anak yang kuat.
1: Tidak, Raka. Kamu bukan gagal. Orang yang masih bertahan di tengah semua kesulitan, itu namanya pejuang. Jadi jangan bilang Raka gagal. Ibu tidak pernah meminta kamu menjadi orang kaya.
2: Ibu hanya ingin kamu sehat, ya, Nak. Tetap jujur, tetap dekat dengan Allah. Itu sudah cukup membuat ibu bangga.
0: Bu, Raka kangen. Raka mau pulang. Raka mau peluk ibu.
3: Raka, Raka. Ibu juga kangen sekali. Kalau nanti waktunya si ibu pulang lah, saya pulang, ya, Nak. Rumah ini tidak pernah berubah. Pintu rumah masih sama, Nak. Kamar kamu masih ibu rapikan setiap minggu. Sarung kesayanganmu masih ibu simpan. Tidak ada satu hari pun ibu berhenti menunggu kepulanganmu, Raka.
0: Raka sayang ibu.
3: Ibu lebih sayang, Nak. Ibu lebih sayang sama kamu. Jangan menyerah, ya, Nak. Jangan menyerah. Kalau nanti kamu merasa sendirian, ingat, ada ibu yang setiap saat sholat selalu menyebut namamu.

0: sekarang kamu udah telepon ibu, perasaanmu gimana?
1: Udah, Alia. Lebih ringan sih. Ternyata selama ini aku lupa. Aku memang jauh dari rumah, tapi doa ibu tak pernah jauh dariku.
0: Ingat, kamu itu gak sendirian. Masih ada teman, masih ada aku yang saling menguatkan. Besok kita lanjut berjuang lagi ya.
1: Iya Alia, makasih ya. Ini semua demi ibu, demi mimpi yang beliau titip.

Tidak semua pahlawan memakai seragam. Ada yang setiap malam mengangkat kedua tangannya, menyebut nama anaknya dalam setiap doa, tidak meminta balasan, tidak pula meminta pujian, hanya berharap anaknya baik-baik saja. Maka, bila malam terasa begitu sunyi dan hidup terasa terlalu berat, jangan lupa pulang. Kalau belum bisa pulang dengan langkah, pulanglah lewat sebuah panggilan. Karena di seberang sana selalu ada seorang ibu yang menunggu suara anaknya. Dan selama doa ibu masih mengalir, tak ada anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Cik Tuan dan Puan, sudah siap bergoyang bersama Irama Dangdut malam hari ini? Bersama saya Bintang Leli Sartika, kita sudah masuk ke suasana yang ceria ya. Ini saatnya kita menghadirkan suasana biar santai tapi ceria dalam Tergoda Terminal Goyang Dangdut, tempatnya para pecinta dangdut berkumpul menikmati lagu-lagu pilihan sambil menemani waktu istirahat setelah seharian ini beraktivitas ya, capek pasti kan. Dangdut bukan sekedar musik untuk bergoyang, Cik Tuan dan Puan, karena di balik setiap iramanya ada cerita tentang cinta, kehidupan, perjuangan, rindu, sampai kisah sehari-hari yang mungkin pernah kita alami ya, tentang kehidupan ya, seperti lagu haram ini ya, kenapa berzina itu haram, ya kan? Kenapa berjudi juga haram? Ya iyalah. Tapi kenapa semua yang indah-indah itu haram ya kan? Katanya indah, siapa bilang? Enggak lah ya kan? Jadi untuk Anda Cik Tuan Puan yang sedang santai di rumah saat ini, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk berame-rame. Yuk, rame-rame kita menikmati lagu dangdut pilihan, dangdut kesayangan. Yang masih bekerja ya mendengarkanlah, tapi kalau bisa sempatkan sebentar enggak apa-apa, bergabung di 0761 23606. Lah lagi yang berkendara nih, hati-hati Cik Tuan dan Puan ya. Dan bagi Anda yang sekedar menikmati malam bersama keluarga, jangan kemana-mana, tetap bersama saya ya di Pro 4 RR Pekanbaru. Sekarang naikkan sedikit volumenya dan biarkan irama dangdut menemani malam indah Anda saat ini Cik Tuan dan Puan ya. Karena lagu-lagunya akan menjadi teman yang sangat menghibur malam hari ini. Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Waktunya kita bernyanyi, bergoyang, dan menikmati lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

0: Itu dia Cik Turun Puan, lagu-lagu dangdut yang sudah saya suguhkan dan saya sajikan untuk Anda malam hari ini Cik Turun. Masih panjang waktu kita ya. Dan malam minggu waktunya kita bergoyang karena satu hari ini mungkin penat. Dan saatnya kita menikmati suasana yang syahdu bersama lagu-lagu dangdut kita. Nah bagi Anda Cik Tuan dan Puan yang malam ini tidak punya agenda, jadi gak usah bingung-bingung mau kemana-mana ya. Kita sudah punya tempat untuk bersantai bersama, Tergoda, Terminal Goyang Dangdut siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Duduk santai boleh, ikut bergoyang juga boleh. Atau Cik Tuan dan Puan sudah punya lagu pilihan malam ini? Silakan Cik Tuan dan Puan, kalau ada lagu dangdut favorit yang ingin didengarkan, tentu boleh ikut berbagi salam dan cerita bersama kita, karena akan terasa lebih seru kalau musik yang kita dengarkan juga punya cerita tentang seseorang. Yuk ramaikan Tergoda Terminal Goyang Dangdut malam hari ini di 0761236006. Oke, baik, langsung saja kita sapa penelpon kita yang sudah berdering di ujung sana ya. Tergoda
1: Terminal Goyang Dangdut, gerobak pekan baru.
0: Iya, apa kabarnya Atong nih? Ya ampun. Ya,
1: alhamdulillah sehat temanku. Apa kabarmu?
0: Iya, di mana hilang? Di mana hilang? Di mana sembunyinya? Kok di mana hilang? Sembunyinya di mana gitu kan?
1: Apa kalau di Pro 1 ya masuk tiap hari juga, tapi masuknya pagi.
0: Sombong ya, enggak mau gabung dengan Pro 4 ya, sombong.
1: Apa kemarin waktu Bintang dengan Puan yang bawa acara adat Melayu itu yang sering nelpon Atong tuh.
0: Oh, Atong tuh.
1: Iya, jadi kok gak diangkat-angkat, udah 4 kali dengarkan aja lagi tentang dengan Lam Riau itu kan. Nah, Atong tuh telepon.
0: Berarti karena mungkin suaranya dipelankan jadi gak kedengaran, saya keasikan ngobrol berarti ya. Ya ampun. Berarti nanti lain kali berarti harus digedekkan suaranya lagi kayak malam ini.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih Atong nih?
1: Lagi di rumah di Tangerang nih.
0: Lagi santai-santai lah ya.
1: Ya udah menikmati 3 bulan lebih kepanasan, kali ini lumayan adem.
0: Adem, lumayan ya. Walaupun kita nggak tahu itu hujan asli apa hujan buatan ya, nggak tahu lah ya.
1: Nggak tahu kita, yang penting udah dikasih.
0: Yang penting
1: hujan.
0: Turun hujan gitu kan. Apa lagunya nih untuk Atong nih?
1: Pengen Mansur S, Luka.
0: Oke.
1: Okay. Bertambah parah.
0: Yes, parah juga
1: itu,
0: nih.
1: Itu kalau Bang Heri bilang, dibilangnya kayak gini. Ya, potong, mau patah hati ya, toh katanya. Enggak, karena ingat aja zaman dulu, zaman kecil-kecil lagu itu tuh lagi top-topnya kan, jadi
0: lagi hits lagi tuh ya.
1: Iya, jadi betul-betul. Untuk mengingat masa kecil, jadi gadis kecil di rumah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi bersama dengan saya di studio, dia nemani mamanya.
1: Oh, lagi nemani mamanya karena hari asap kemarin lebih rentan isi kecil daripada kita kan.
0: Iya, betul.
1: Kan udah masuk ujian tuh kan.
0: Harusnya, tapi kayaknya mah diundur karena banyak liburnya ini.
1: Iya, kemarin si Nayara juga kata Suci aturan ujian.
0: Iya.
1: Katanya, tapi karena asap katanya.
0: Iya, jadi diundur kayaknya.
1: Juga bilang anaknya Bintang berarti sama ya juga ujian.
0: Iya, tanggal 21 jadwalnya hari Senin harusnya ujian.
1: Kalau anak-anak Rani masih belum sekolah kan?
0: Belum, masih PAUD.
1: Iya, jadi kan awak tuh anak-anak yang kenal dengan awak, yang awak tanyai, kok yang gak kenal dibilang orang lah, sok kenal, sok dekat, katanya kan.
0: Oke, Atong.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Iya, silahkan.
1: Buat Ibunda Emma di Rumbai, buat Papa Simpson, sekarang suka panggil Papa.
0: Kenapa tuh manggil Papa, Cien? Naik pula Simpson. Pangkatnya jadi Papa Pete Simpson ya.
1: Buat Bu Yus, buat Ojo Amin. buat Ocu Buyung, Ocu Jawa yang udah agak jarang Pak Mali, mungkin kurang sehat tuh.
0: Iya Pak Mali udah agak jarang, betul.
1: Iya Pak Mali, Bu Ija. Kalau
0: semoga sehat-sehat lah.
1: Iya semoga sehat-sehat tuh. Buat kalau yang biasa di Pro 1 buat Bunda Isal, kalau Pro 4 kan harus streaming baru dapat kan.
0: Oh gitu.
1: Begitulah, spesialnya buat Bintang Lelis Partika dengan gadis kecilnya ya.
0: Siap, makasih Pak Ato.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia Atong sudah hadir menyapa dan menyalami semuanya Cik Tuan dan Puan ya. Yang ingin bergabung bersama nanti silahkan kami nantikan lagi di 0761236006.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Di tergoda terminal goyang dangdut Ci, tuan dan puan. Kalau kita mengulik perjalanan musik dangdut ya, itu terus berkembang dari masa ke masa. Dan tapi walaupun berkembang, tetap ada lagu-lagu lama yang tetap melekat di hati ya kan. Ada pula karya-karya baru sekarang dengan warna yang berbeda. Meski zaman berubah, dangdut tetap punya pendengarnya sendiri. Dan malam ini kita hadirkan sebagai warna dangdut hanya untuk Anda di Tergoda. Jadi Ci Terempuan, seperti yang saya bilang, yuk kita tinggalkan sejenak kesibukan hari ini dan menikmati malam bersama lagu-lagu dangdut pilihan. Dan 0761236006 menjadi wadah yang bisa mendekatkan kita malam hari ini, bercakap-cakap sambil berbual-bual juga cerita lagu-lagu dangdut ya. 0761236006 di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ci, tuan dan puan. Langsung saja kita sapa Ci tuan puan pendengar kita di Tergoda Terminal Goyang Dangdut yang sudah berdering di ujung sana. Tergoda.
1: Tergoda sama Bintang.
0: Masa tergoda sama aku? Janganlah, Mak.
1: Apa tuh? Kan tergoda sama dangdut apa?
0: Iya, Bin. Terminal Goyang Dangdut.
1: Oh, Terminal Goyang Dangdut.
0: Iya, Mak. Terminal
1: Ma,
0: Goyang
1: apa,
0: Dangdut.
1: Makmu ya. Mm-mm. Mak sebelah baru dibuka radionya tadi makan.
0: Oh, makan. Makan di mana? Oh,
1: makan di rumah aja. Nggak ada kawan bawa.
0: Itulah kan. Kalau makan sendiri sambil didengarkan lagu, jangan baru dia pula dihidupkan dari tadi, kek. Ah, ilah.
1: Iya, hidup tapi nggak denger ceritanya.
0: Emangnya dapurnya jauh di ujung sana?
1: Oh, enggak. Makan tak di dapur tuh. Di ruang apa keluarga makannya?
0: Mak Jangku, makan di ruang keluarga pula. Nah, ilah.
1: Iya.
0: Sendirian sama enggak? Saya di sini enggak sendirian. Ada apa pujaan hati di sini?
1: Oh iya, adalah kalau aku tak ada, aku sendiri nih. Inilah temannya aku.
0: Aku kan di

0: mana Mak Nin?
1: Oh iya.
0: Gimana
1: iya.
0: sih Mak nih?
1: Namanya Mak Mak.
0: Jangan gitu Mak. Apa lagunya Bu Yus?
1: Ya apa lagunya tuh?
0: Apa lagunya tuh? Ya lagu dangdut lah Mak.
1: Oh lagu dangdut. Hanya kamu aja lah.
0: Agak mau aku gantilah. Itu aja.
1: Kalau siap. Gitu jodoh lah.
0: Ya itu lagi gak mau aku dah.
1: Sayangku.
0: Memanglah. Kayaknya lagu cuma itu yang ditahu-taunya. Ya Allah, ya Robi.
1: Apa bagus ya?
0: Hah. Eri Susan, Iis Dahlia, Elvi Sukaesi, Rita Sugiarto.
1: Kalau Rita mau aku. Iming-iming.
0: Iming-iming kan Gi, yeah. Kan Iko. Allah. Ketawa lagi.
1: Aku kalau dengan bintang tengah apa, enggak bisa ditahan gigi aku mau muncur keluar.
0: Giginya pula mau meluncur keluar, matilah Mak Yang, ya Allah, ya Allah.
1: Entah kenapa ya.
0: Entah kenapa lah, gak tahulah saya tuh ya.
1: Kalau gak ada bintang, gak ketawa aku dari tadi, mau nangis aja rasanya malam makanya, minggu
0: gak
1: ada bawa.
0: Makanya jangan telat buka, hidupkan radionya, buka-buka. Apa
1: hari minggu gak ada yang bawa, orang malam minggu.
0: Malam minggu lah Mak, udah kita di sini aja lah, nggak usah keluar-keluar.
1: Oh, iya, iya.
0: Kalau keluar, kalau keluar keluar juga biaya nanti, keluar uang ya kan?
1: Iya, untunglah teman aku nggak ada di sini, dia pergi ke Jogja
0: jemput anaknya.
1: Anaknya udah tamat kuliah di sana.
0: Oh, berarti pergi
1: lagi wisuda.
0: Cocok mantap.
1: Itulah kalau ada dia sini namanya Suraya. Ganti-gantian kami pergi makan.
0: Enak gitu, satu orang aja teman gak apa-apa.
1: Enggak satu dong, kami berempat tuh.
0: Berempat, mantap juga
1: itu
0: Bu.
1: Itu kompak kami berempat.
0: Iya bagus, bagus, bagus.
1: Tapi cewek semuanya, ibu-ibu semuanya.
0: Ya udah, biar aja lah, bagus lah. Ya kan.
1: Kalau
0: satu.
1: Kalau cari cowok nanti pada marah lah.
0: Sefrekuensi namanya tuh, ha.
1: Tapi yang ganda cuman kan.
0: Enak loh yang sendiri itu ya kan, nggak ada bonceng-boncengan, enak.
1: Itu tuh pukul bantal guling.
0: Jangan ke situ perginya. Kalau kita yang sendiri ini mau pergi dengan konco, dengan besti mah aman, nyaman, nggak mikir.
1: Iya memang iya.
0: Kan Iko pun loh.
1: Apa ceritanya?
0: Ya udah.
1: Itulah lagunya itu aja salamnya.
0: Iya, Bu Yus juga buruk. Yang mancing-mancing nih, memang lah.
1: Pindah-pindah dan ketawa ke mamamu, pindah mamamu nih gatal nih.
0: Udah pasti ketawa lah dia, ha. Memang lah ama-ama kok.
1: Mama pindah nih memang gatal, bukan anaknya yang gatal, maknya pun gatal mental.
0: Eis, Tuhanku.
1: Pindah dan ketawa ke mama ndak nak, malu mama diketawakan.
0: Kasian.
1: Cuci jagen juga diketawakan mama ndak cuci.
0: Capek.
1: Ini ada anakku satu lagi nih bertambah.
0: Bertambah lagi, bertambah banyak betul.
1: Enggak, udah ada cukup tiga tuh.
0: Cukup lah.
1: Enggak sanggup kasih makan.
0: Suci paling banyak makannya tuh.
1: Itulah, tengoklah badan tekan cantik dulu. Jalan, banyak cerita.
0: Terus
1: Ocu Amin, Ocu Amin yang ketawa ndak? Mama si Pina ini memang lucu orangnya. Kita buat semuanya aja.
0: Ya Allah,
1: buat semuanya
0: apa-apa.
1: Istimewanya buat Pina di Perawang, juga anakku manja, buat juga bintang anakku juga. Anak ini anak tiri kalau bintang.
0: Biarlah nggak apa-apa jadi anak tiri.
1: Udah bintang,
0: ya.
1: Nanti meledak pula bintang nanti sama aku. Ya. Jangan marah ya saya, kan anakku semuanya.
0: Iya.
1: Cuma bapaknya satu cuman.
0: Iya.
1: Makasih, Bin.
0: Sama-sama, ya Allah. Waalaikumsalam. Aduh, hati-hati Bu Yus. Lanjut di belakang Bu Yus, yuk mari. Tergoda.
2: Terminal dangdut sayangku.
0: Oke, Bu Atika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga.
2: Untuk sayangku manis, operator dan keluarganya seotiat ya.
0: Iya, amin.
2: Murah rezeki.
0: Sama-sama. amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Berkah dapat beramal ibadah. Kembali pergi dalam perjalanan pergi dan pulang.
0: Iya, amin. Makasih. Siap,
2: selamat
0: Bu.
2: Selamat sampai tempat tujuannya. Lancar dalam berurusan dan bertugas.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Siapa?
2: Keramat lah.
0: Kenapa keramat?
2: Ya.
0: Onde. Oke lah kalau begitu ya, kita keramatkan dulu ya.
2: Boleh salam sayangku?
0: Boleh, boleh.
2: Beristimewa buat sayangku dan operator yang bertugas. Dan ada cicuku ya di ikut ya.
0: Cita. Iya, lagi ikut di sini dia.
2: Iya orang garing ya sayangku. Gara-gara itu udah peraturan sedikit masih juga berani melanggar.
0: Iya.
2: Oke ya. Buat Bu Dharma ini, Bu Tini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Ena.
0: Oke.
2: Okay. Pak Mari, Ocu Amin, Bu Yono, Pak Osong, Bu Buyung, Bu Indah, Jerry kalau nggak salah di Ani ya, di Arengka ya.
0: Iya, betul.
2: Pak De, Pak Abdurrahim, Tengku Rebiansa. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Berarti banyak umur lancar dalam urusan. Makasih sayangku.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya buat Tika ya. Oke, lanjut lagi di belakang buat Tika 0761236606 tergoda terminal goyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya, pendengar, masih bersama Tergoda, terminal goyang dangdut yang mana dangdut ini punya tempat tersendiri di hati banyak orang ya. Dari generasi yang sudah lama mengenal dangdut sampai generasi muda sekarang sudah mulai menikmati warna musiknya. Dan pasti Cik Tunempuan jangan lupa dangdut udah sampai ke mancanegara ya. Jadi jangan sampai Anda tidak mencintai produk-produk dari lokal Indonesia sendiri. Karena musik memang tidak mengenal batas usia. Dan malam ini kita masih menikmati ragam irama dangdut dari Tergoda, terminal goyang dangdut.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Terompuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Tepak malam hari ini dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini Cik Terompuan yang terus menyapa dan menemani aktivitas Anda malam hari ini. Kita sudah menikmati ragam lagu-lagu dangdut tadi Cik Terompuan dan kita masuk ke segmen lagu-lagu

budaya Nusantara selanjutnya ya. Dari Sudirman 440 kami berharap semuanya dalam suasana yang hangat bersama keluarga tercinta atau bersama dengan teman-temannya yang sedang berkumpul menikmati malam minggunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: FM Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru masih di Tepak Malam dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang akan mengiringi langkah Anda yang dalam perjalanan dan juga menemani aktivitas santai bersama keluarga tercinta di rumah Cik Tunampuan ya. Dan semoga malam ini menjadi malam yang indah, apalagi semalam habis diguyur hujan lumayan. Kabut asapnya berkurang ya Cik Tunampuan, mudah-mudahan menjadi awal untuk udara yang lebih bersih lagi di kota kita tercinta ini, Cik Tuan dan Puan. Kita berdoa sama-sama ya. Dan kita masih menikmati ragam lagu-lagu daerah yang kami pilihkan khusus untuk Anda di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung siaran Tepak malam hari ini ya. Tapi sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan, mari sejenak saya mengajak kita untuk mengingat kembali satu hal yang membuat Indonesia begitu istimewa, yaitu keanekaragaman Nusantara. Dari ujung barat hingga timur Indonesia, Cik Tuan dan Puan, begitu banyak budaya yang tumbuh dan diwariskan. Nah, keanekaragaman ini tentu bukan sekedar sesuatu untuk kita lihat atau kita banggakan saja ya, Cik Tuan dan Puan, karena memang menjaga budaya itu bukan hanya tugas para pelaku seni dan budayawan, tapi tugas kita semuanya. Nah, malam ini semoga apa yang sudah kami sajikan bisa mengingatkan kita bahwa setiap daerah punya warna dan cerita masing-masing. Berbeda bukan berarti berpisah, tetapi menjadi kekayaan yang saling melengkapi. Nah, Cik Tuan dan Puan, terima kasih sudah menemani perjalanan siaran malam ini. Semoga membawa ketenangan dan besok kita kembali bertemu dengan cerita serta warna budaya Nusantara lainnya. Saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam budaya untuk Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat

dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Sabtu 19 September 2026, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Encik Tuan dan Puan, selamat pagi. Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada

0: apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Sebuah kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: INC Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sobbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro Sabtu dan juga Pro 4 Pekan Baru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Ahad 20 September 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizo, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik jauhi kata-kata menyakiti orang lain dalam pergaulan bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDIMA selaku Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga tentunya. Amin, amin. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda tentunya nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita di line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini, mungkin nanti sampai pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa berdialog melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga bagi kita yang aktif mengingatkan ilmu yang sudah kita ketahui dari awal kita belajar agama, mengingatkan ingatan lupa kita karena manusia tidak luput dari sifat pelupa. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, materi dialog kita pada pagi ini yaitu jauhi kata-kata menyakiti hati orang lain dalam pergaulan. Kita menyadari lidah yang selalu bertutur kata bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan. Tentu manusia yang beriman kita ingin banyak kawan. Sehingga dalam agama kita dimotivasi oleh Nabi berjamaah 10 orang lebih baik dari berjemaah 5 orang. Makin banyak jamaah berjemaah dalam sholat, makin baik, makin besar nilainya. Tentu saja sebaliknya. Tentu makin sedikit berjemaah, tentu sedikit pula perkenalan kita. Makanya saya teringat dulu, belum selesai sholat fardu berjemaah di masjid, itu sebelum sholat sunat rawatib, ba'danya berjabatan tangan. Ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Nah, berjabatan tangan saling bersilaturahim, kenal-mengenal. Kalau ada kawan itu tak pernah dia datang, itu ditanyakan, si A sudah 2 hari dia tidak ke masjid, kemana dia? Oh, dia sakit. Lalu dipantau, dijenguk, dilihat oleh pada waktu yang lain untuk kawannya yang aktif ke masjid. Ini tidak lain karena sudah terbangun persahabatannya. Nah, dalam pergaulan, kita harus menjaga lidah. Pelihara lidah. Tadi di awal sudah kita katakan, lidah bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan. Apakah yang menyebabkan orang tak suka dengan kita? Tak mau bergaul dengan kita? Apabila lidah kita selalu bertutur kata, menyakiti hati orang lain. Siapa? Pertanyaan sahabat. Ya Rasul, siapa di antara umatmu yang dibencihi oleh temannya dalam pergaulan? Nabi menjawab, yang dibencihi oleh temannya dalam pergaulan adalah orang yang bertutur kata menyakiti hati orang lain. Apalagi menyakiti itu, contohnya yaitu memanggil dengan kata-kata yang tidak baik. Dia warna kulitnya hitam, panggil si kolek misalnya. Dia sumbing, bibirnya dipanggil namanya bagus, diubah si sumbing. Begitu juga dalam keluarga. Makanya hanyalah yang mau memelihara kata-kata lidahnya dalam bertutur kata agar orang lain tidak tersakiti hatinya, hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya buah lidah dari buah tutur kata pada lidah orang beriman, usnui yantahi ila lisanihi wa samartuhu sidqul maqal. Cabang iman yang tumbuh pada lidahnya, dia bertutur kata yang baik-baik. Dia pelihara lidahnya dari kata-kata menyakiti hati orang lain. Makanya banyak contoh-contoh dalam pergaulan. Lidah orang beriman bisa diuji dalam pergaulan. Kalau dia ujub, sombong, keluarlah kata-kata selalu merendahkan orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau tinggi pangkatnya terhadap anak buahnya, apalagi si orang guru mengajar kelas, statusnya guru, murid berharap kasih sayang guru kepada muridnya, lalu berkata yang tidak baik. Monyet, ini juga tidak baik. Kata-kata monyet, dan lain sebagainya. Makanya orang yang mau memelihara kata-kata dari yang bisa menyakiti hati orang lain hanyalah hamba Allah yang beriman. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk sama-sama kita kembangkan dan kita berdialog pada pagi ini. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantar hari pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar jauhi kata-kata menyakiti orang lain dalam pergaulan, bisa melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Mizul, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat, Pak Mizul, Pak Ustaz. Sekeluarga. Panjang umur, madah rezeki, tetapkan iman.
2: Amin.
4: Tanya Pak Suhaimi Bukalis, Ustaz.
2: Ya, Pak Suhaimi, silakan.
4: Ya, masalah tadi kata-kata. Sekarang model yang mencerang canggih, Ustaz. Bukan kata-kata lagi, Ustaz. Matakat lewat api. Buat api buat gambar-gambar tertentu arah. Matakat gambar telanjang. Itu macam mana, Ustaz? Itu yang nonton ramai, Ustaz. Kalau kata-kata sama yang umpamanya saya sama Ustaz atau sama orang rumah. Itu tentu arah kata. Kalau gambarnya pun Ustaz macam kat telanjang, itu nonton seluruhnya Ustaz. Macam mana dosanya Ustaz? Mengampun dosanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi dari Bengkalis. Boleh Ustaz langsung dijawab pertanyaan dari Pak Suhaimi?
3: Oke, Pak Suhaimi. Terima kasih. Ini mungkin terbuka menonton HP, ada yang porno, yang terbuka aurat, ada menjadi kesukaan sebagai kecil di antara manusia ini. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau orang beriman, iman yang tumbuh pada dua matanya, dia nak gunakan untuk melihat yang baik-baik. Sepanjang baik terhadap dirinya dan mampu mengendalikan orang lain dan tidak terbuka pula untuk orang lain, apalagi dengan anak keluarga, itu bisa merusak wibawa kita di hadapan keluarga. Ya, jadi kembali kepada diri kita. Saya lah pribadi. Sampai hari ini kalau nampak orang-orang yang apa, saya takut juga nanti saya nonton sendiri, nanti lewat anak atau lihat orang rumah, malu juga kita. Ada rasa perasaan malu. Malu itu kan sebagian daripada iman. Manusia yang tidak tahu. Malaikat juga, oh ini kesukaannya, peliharalah pandangan. Dan dianjurkan oleh Nabi kepada kita umatnya. Pelihara pandangan dari hal-hal yang bisa merangsang kita kepada keburukan. Ya, kita harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan pandangan. Itu kembalilah kepada orangnya. Saya kira begitulah jawaban saya dari pertanyaan Pak Suhaimi.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan di belakang Pak Suhaimi, masih kami tunggu mendengar partisipasi Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Ya. Waalaikumsalam, Maizul.
2: Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Ibu Sur.
2: Ibu Sur di Sutomo, ya.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sur.
5: Ya, bagaimana kabar rumah semua keluarga, Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, terima kasih doanya, Bu Sur.
5: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih. Yang saya tanyakan begini, Pak Ustaz, yang mengenai telinga saya tadi, sombong. Nah, apakah sifat-sifat sombong itu, apakah berdosa juga tuh orang-orang yang bersifat sombong itu, Ustaz? Cuma itu aja lah, Pak Ustaz, ya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dari Bu Sur ini, Ustadz ya, apakah berdosa orang-orang yang punya sifat sombong, Ustadz?
3: Sombong itu sebenarnya haknya Allah itu. Karena orangnya Maha Kuasa. Tapi kalau lihat di dalam Al-Quran, tak menonjol sifat kesombongan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makanya oleh Nabi menuntun kita umatnya, Allah mencintai orang yang rendah hati, tawadhu. Manusia senang bergaul dengan orang yang rendah hati. Manusia, Allah tak mencintai orang yang sombong. Manusia juga tidak mau bergaul dengan orang yang sombong. Karena sombong itu merasakan dirinya lebih dari yang lain. Padahal manusia ini terbatas kemampuan masing-masing. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Allah mencintai orang yang rendah hati. Allah tidak menyukai, tak mencintai orang yang sombong. Orang yang sombong itu tempatnya neraka. Karena hak sombong itu bukan pakaian manusia sebagai makhluk Allah. Allah saja tidak menyebutkan kesombongannya. Dan oleh karena itu, sifat sombong ini sepakat para ulama dalam pelajaran akhlak diajarkan kepada anak didik adalah yang tercela, harus dijauhi dari diri kita dalam pergaulan. Kalau ingin kawan selalu banyak senang dengan kita, hendaklah bersifat rendah hati. Tapi kalau kita menonjolkan dalam pergaulan sifat kesombongan, tidak akan banyak orang senang dengan kita. Bahkan kalau kita meninggal, tidak keseberapa orang yang akan menyolatkan jenazah kita. Karena orang mengenal dia dalam pergaulan adalah orang yang sombong. Sombong itu bisa hinggap dari setiap diri manusia. Yang berilmu bisa sombong dengan ilmunya. Yang hartawan bisa sombong dengan hartanya. Yang punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, bisa sombong dengan jabatannya. Kecuali yang diberikan Allah sesuatu kelebihan itu bagi orang yang beriman. Yang menonjol adalah sifat tawadhu, rendah hati. Nabi bila dibesarkan, dimuliakan oleh orang, oleh lawannya, dia tidak merasakan kesombongan diri di tengah-tengah mereka. Dia tetap merasakan sifat tawadhu-nya, rendah hatinya. Maka termasuk di antaranya keberhasilan Nabi itu dalam berdakwah karena sifat rendah hatinya, tidak memperlihatkan kesombongannya. Sombong ini, Allah tak mencintai orang yang sombong. Nabi tak suka umatnya yang sombong. Manusia tak mau bergaul dengan orang yang sombong. Bahkan termasuk di antaranya tujuan Allah menciptakan neraka untuk tempat orang-orang yang sombong. Sekira itu jawaban saya.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Boleh satu pendengar lagi kami tunggu di 0761-24595. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam dari Zen. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ini kan sifat Nabi itu kan ada Siddiq, Fatonah, Amanah, Mahmudah, kan sifat-sifat yang terpuji. Seandainya Pak, ada orang yang bertato banyak gitu Pak ya, tapi cara bicaranya itu sopan, baik gitu Pak. Tapi tak tahulah perbuatannya seperti apa. Itu bagaimana? Yang kedua Pak Ustadz, seandainya ya orang itu berpendidikan, pintar, cerdas, hebat, tapi dia melakukan korupsi, itu sifat-sifat yang bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zen, dari Pekanbaru ini Ustaz. Ada dua pertanyaan. Orang bertato tapi cara bicaranya sopan, baik. Nah ini bagaimana ini pandangannya Ustaz? Dan juga orang yang berpendidikan, bagus, tapi ternyata melakukan korupsi. Nah ini agak ada satu keterbalikan mungkin ya dari pandangan kita ini Ustaz. Boleh mungkin langsung dijawab Ustaz?
3: Manusia ini punya nafsu. Tapi orang yang mampu mengendalikan nafsunya adalah hamba Allah yang beriman. Iman. Iman. Pengakuan di dalam hati. Diucapkan oleh lidah. Dan dibuktikan dengan amal. Itu iman. Nah, sekarang dia diuji. Diberikan jabatan. Dia berpendidikan tinggi, bahkan pendidikan pengetahuan agamanya cukup mengetahui juga lah. Begitu diberikan amanah, lalu dia korupsi. Mengambil yang bukan haknya. Bukan jeripayanya. Ya, kalau kita, Allah itu tidak tidur. Tidak lalai. Dia mengetahui. Inilah yang perlu diyakini. Yang akan menjadi persoalan kita di hari akhirat. Mengambil hak yang bukan hak kita. Orang lain yang bukan hak kita, lalu kita ambil. Itu kembalilah kepada orangnya. Orang beriman, orang adalah yang mampu mengendalikan awal nafsunya. Ya, kalau saya menjelaskan seperti ini, boleh juga nanti akan ada yang berkata, Ustaz, belum nampak lagi ikatan duit itu. Kalau nampak ada Ustaz, mungkin berubah juga pikiran Ustaz. Kunang-kunang juga mata Ustaz. Berpikir juga pikiran Ustaz diterima. Ini kondisinya tidak benar, tak diterima. Jumlahnya banyak menguntungkan kita berpikir secara nafsu. Yang bisa mengendalikan dirinya ke jalan yang benar adalah hamba Allah yang beriman. Maka di sinilah kembali kepada keimanan kita dalam kehidupan ini. Saya kira itu jawaban saya.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan berhubung waktu juga yang membatasi kita, 1 menit Ustaz untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini.
3: Oleh karena itu kembali kepada judul materi dialog kita pagi ini, marilah kita bersama-sama dalam pergaulan memelihara lidah dari tutur kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Sebab kalau orang lain tersinggung, tentu orang tak suka bergaul dengan kita. Sedangkan kita makin banyak teman, makin baik. Mudah-mudahan teman yang baik itu, dia selalu mendoakan kita. Bahkan akan dia tertarik di akhir hidup kita, ikut mendoakan kita kepada Allah, agar kita diampuni oleh Allah. Itu harapan kita. Oleh karena itu dalam pergaulan, jauhilah kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain, khususnya dalam pergaulan. Demikian dialog kita pada pagi ini. Terima kasih kepada petugas Pro 1 Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang telah memberikan waktu kepada kita melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Sekiu melalui Seksi Dakwah MUI Provinsi Riau. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wala'afu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Alusta Dr. Haji Hasyim ya, yang telah menyampaikan topik seputar jauhi kata-kata menyakiti orang lain dalam pergaulan. Dan semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setiap Pro 1 Pekanbaru juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Jituan dan Tuan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Penggadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai. Pada Sabtu 19 September 2026, Askar Bertua menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS Pekanbaru dicetak oleh penyerang asal Brasil, Antonio Camaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS Pekanbaru akhirnya mencetak kebutuhan pada menit ke-34 melalui sundulan Camaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat pemain PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Camaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulan sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tepat melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan pada dan juga mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil di menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan, skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Menurutnya, kemenangan atas Persiraja tidak didapat dengan mudah karena tim tamu datang dengan motivasi tinggi. Sekian kabar berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Jadi anak jagoan, pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, budaya Melayu tidak hanya berbicara tentang adat, bahasa, pakaian, ataupun tradisi. Di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang membentuk sikap seseorang dalam menjalani kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana ketekunan, kemauan yang terus berusaha bersabar dan sabar menghadapi proses dan juga tidak mudah menyerah. Dalam ajaran Islam, ketekunan berkaitan erat dengan istiqomah, yaitu konsisten dalam menjalankan kebaikan.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Ci, Tuan dan Puan. Islam mengajarkan manusia untuk terus berusaha dan juga bersabar. Sebuah pekerjaan yang baik tidak selalu memberikan hasil dalam waktu singkat. Karena itu diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tersebut selaras dengan kehidupan masyarakat Melayu. Dalam budaya Melayu, seorang diajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, menghargai proses, serta menjaga kesabaran dalam menghadapi persoalan.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ya, Nji, Tuan dan Puan, ketekunan juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang tua yang mendidik anak, masyarakat yang menjaga adat, maupun generasi muda yang belajar mempertahankan warisan budaya. Ada ungkapan Melayu yang menggambarkan pentingnya kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Allah bisa karena biasa. Maknanya, sesuai yang awalnya terasa sulit dapat menjadi ringan apabila dilakukan dengan ketekunan dan terus-menerus. Nilai ini sejalan dengan semangat Islam untuk membiasakan diri melakukan amal kebaikan secara konsisten.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kanwil di Jenpas Riau memperkuat deteksi dini keamanan melalui razia gabungan di rutan kelas 1 Pekanbaru bersama APH setempat pada Jumat 18 September 2026 malam. Langkah tersebut menjadi bagian komitmen menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan pemasyarakatan melalui pengawasan bersama secara berkala dan juga terukur. Razia melibatkan jajaran Kanwil di Jenpas Riau serta sejumlah aparat penegak hukum terkait. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan kondisi hunian tetap aman serta mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan setempat. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil di Jenpas Riau, Muhammad Lukman, hadir bersama pejabat terkait dalam kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya dilakukan razia 16 kamar secara acak kepada setiap blok hunian, 3 blok hunian keseluruhan. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan areal yang menjadi sasaran razia. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan juga terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada seluruh warga binaan. Petugas juga memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan. Sekian kabar berita.